ale absolut. Klevetjat. Naklepujut. Poplitujut. Predawajut. Donosiat.